se mario ti tabu ngeri gono besugori tumonya nakande besugori ni tumonya ngula gula en kata ji minyak wada beno kwernya tu siapa ini waringa ringa iya